0: waktik baltike utskinsik.
1: Hegelas tukule kumuk ankunsikon. Kchim baltik ulak mako.
0: Shmatusile kumuk ankunsik ba. Umuk kahe tinya ichilupaklan chim baltikuba yetelumuk tanka nalobe.
1: Tumentulakal tanobe kusutul humperilie ojelte takpakechik.
2: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC.